0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Gantikan Purbaya, Suhasil ungkap tugas khusus dari Presiden sebut APBN harus kredibel. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkap arahan khusus Presiden setelah dirinya dipercaya menggantikan Purbaya Yudi Sadewa dalam reshuffle kabinet. Suhasil mengatakan Presiden memberi tugas khusus kepadanya untuk menjaga keuangan negara, termasuk memastikan APBN tetap sehat dan kredibel. Menurut Suhasil, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus mampu mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, dia menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN agar anggaran negara tetap dapat dipercaya.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Flashback, your 90s memories start here.

Tunjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every gem.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengingatkan Indonesia menghadapi era higher for longer, atau suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama. Menurut Destri, kondisi ini kurang menguntungkan bagi negara berkembang karena dapat memicu flight to quality, yakni perpindahan modal investor ke negara maju seperti Amerika Serikat yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Destri menyebut ekonomi AS masih tumbuh solid, namun inflasi meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Pasar juga memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September atau Oktober mencapai sekitar 70%. BI menilai kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi arus modal dan stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Laba Bank Mandiri tembus 37 triliun hingga Agustus 2026. PT Bank Mandiri membukukan laba bersih secara bank only sebesar 37 triliun hingga Agustus 2026. Berdasarkan laporan keuangan, realisasi laba tersebut tumbuh 22% secara tahunan. Pertumbuhan laba Bank Mandiri ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih serta kinerja intermediasi perseroan. Pendapatan bunga bersih Bank Mandiri mencapai 54 triliun. Selain pendapatan bunga, Bank Mandiri juga membukukan pendapatan komisi, provisi, dan fee administrasi sebesar 15 triliun hingga Agustus 2026. Sementara itu, total aset Bank Mandiri mencapai 2.300 triliun.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rich People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

0: Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.
1: When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Dari Wamen jadi Menteri. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara, Jakarta. Suhasil merupakan ekonom dan akademisi Universitas Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari UI, kemudian menyelesaikan Magister di Cornell University dan Doktor Ekonomi di University of Illinois, Amerika Serikat. Karirnya di pemerintahan dimulai sebagai anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal. Ia kemudian dipercaya jadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 2016. Pada 2019, Suhasil dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan di era Presiden Jokowi. Ia kembali menjabat Wamenko pada pemerintahan Prabowo sebelum kini dipercaya menjadi Menteri Keuangan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satupun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka membuang keranjang tangannya dan berebut menggunakan troli. Inilah realita menyakitkan di dunia nyata. Manusia seringkali tidak membeli logika. Mereka membeli status dan validasi sosial. Jika kamu ingin meyakinkan seseorang, entah itu berjualan, bernegosiasi, atau memberikan ide, menjelaskan seberapa bagus idemu seringkali tidak akan berhasil. Kamu harus bisa membuat mereka merasa bahwa ide tersebut sedang digunakan oleh orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. X Channel.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Reformasi perizinan adalah kebijakan paling murah untuk menghidupkan investasi. Survei Apindo menunjukkan 78% pelaku usaha meminta penyederhanaan perizinan sebagai reformasi utama. Sementara 67% responden belum berencana melakukan investasi baru dalam 12 bulan ke depan. Kepastian hukum menjadi kebutuhan berikutnya bagi 66% responden, disusul reformasi perpajakan sebesar 60% dan penurunan biaya energi sebesar 43%. Data ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Dunia usaha tidak selalu menuntut subsidi besar. Banyak pelaku usaha hanya ingin proses yang jelas, izin yang tidak berputar-putar, dan aturan yang tidak berubah saat modal sudah terlanjur masuk. Penyederhanaan perizinan adalah salah satu kebijakan paling murah untuk mendorong investasi. Pemerintah tidak perlu selalu mengeluarkan insentif fiskal besar, cukup memangkas proses yang tumpang tindih, menyatukan data antar instansi, dan menetapkan batas waktu pelayanan yang benar-benar dipatuhi. Namun, digitalisasi perizinan tidak boleh sekedar memindahkan birokrasi dari loket ke layar. Jika dokumen tetap berlapis, persetujuan tetap lambat, dan kewenangan tetap saling tumpang tindih, pelaku usaha hanya menghadapi hambatan yang sama dalam bentuk digital. Target pertumbuhan 6% atau lebih tidak akan tercapai hanya lewat proyek besar. Investasi tumbuh ketika pengusaha kecil, menengah, dan besar merasa bahwa waktu mereka dihargai oleh negara. Reformasi perizinan bukan urusan administrasi, ia adalah kebijakan ekonomi yang langsung menentukan apakah modal bergerak atau memilih pergi.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Next People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti, mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Bahlil sebut berapapun harga minyak, BBM subsidi tidak akan naik. Kementerian ESDM memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, kendati harga minyak mentah dunia masih berada di level tinggi. Di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah, Bahlil mengungkap pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak mentah alternatif dari sejumlah negara lain, termasuk negara-negara di Afrika. Bahlil juga menyatakan telah memperoleh pasokan minyak mentah dari sejumlah negara, termasuk Rusia. Bahlil menegaskan stabilitas harga BBM jadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Oleh karenanya, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan agar gejolak harga minyak global tidak langsung membebani masyarakat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue nggak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan, ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Pak, Bapak sehat? Bapak sudah makan?
1: Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan kakak usahain balik nengokin bapak ya. Mau dibawain apa kali ini, Pak?
0: Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every gem.

0: kabar malah bukan dari pacar. Padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan.
1: X Channel, inspirasi segala generasi.
2: Flash News, X Channel Flash News.
3: Penyebab Purbaya direshuffle, pakar sorot kepercayaan pasar dan konflik dengan Pemda. Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia, Jayadi Hanan, menilai pencopotan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan memiliki latar belakang konflik yang kuat. Ia menyoroti pernyataan dan pola komunikasi Purbaya yang dinilai menimbulkan respons negatif dari pasar dan berbagai pemangku kepentingan. Jayadi juga mengungkit kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran ke daerah yang menjadi penyebab gesekan. Salah satu polemik yang disorot adalah anggaran dana bagi hasil atau DBH milik Pemprov DKI Jakarta yang tak kunjung dibayar, sehingga muncul gesekan antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut Jayadi, penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru dipandang sebagai langkah korektif Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kepercayaan publik dan meredam ketegangan komunikasi. Suhasil, yang disebut memiliki latar belakang sebagai guru besar UI serta rekam jejak panjang di Kementerian Keuangan, diharapkan mampu membawa kestabilan fiskal dan menjaga kepercayaan pasar melalui pendekatan yang lebih tenang. Purbaya sendiri sempat mengikuti rapat kerja bersama Komite 4 DPD RI sebagai Menteri Keuangan pada pukul 10 WIB, sebelum pada pukul 15.30 WIB nasibnya berbalik dan tak lagi menjadi pejabat.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Terjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Bayangkan kamu melihat seseorang tenggelam dan meronta-ronta panik di tengah laut. Jika kamu memanggil penjaga pantai profesional, ada satu pemandangan aneh dan terlihat sangat kejam yang akan mereka lakukan. Penjaga pantai itu akan berenang mendekat, tapi dia tidak akan langsung menolongnya. Dia justru akan berhenti beberapa meter di depan korban, diam mengapung, dan hanya menonton orang itu tenggelam kehabisan napas. Orang awam pasti akan marah. Kenapa diam saja? Cepat selamatkan dia. Penjaga pantai itu bukan jahat. Dia sedang menggunakan insting bertahan hidup tingkat tinggi. Kenapa? Karena orang tenggelam yang sedang panik memiliki tenaga monster. Jika kamu mendekatinya saat dia meronta, insting bertahannya akan langsung mencengkeram kepalamu, menginjak bahumu dan menenggelamkanmu hanya agar dia bisa bernapas. Penjaga pantai yang cerdas akan menunggu sampai korban itu kelelahan atau setengah pingsan. Barulah dia mendekat dan menariknya dengan aman. Dalam hidup nyata, ini adalah aturan emas saat menghadapi orang toksik. Saat seseorang di sekitarmu sedang hancur karena emosi, kecanduan, atau gaya hidup yang merusak, niat baikmu untuk langsung menolong seringkali menjadi bumerang. Mereka akan menarikmu ikut tenggelam ke dalam kekacauan mereka. Terkadang, cara paling aman untuk menyelamatkan seseorang adalah dengan mengambil jarak, membangun batasan, dan menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk ditolong. Inspiration for every generation. X Channel. When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Pramono teken pergub beasiswa Jakarta Unggul, anggaran Rp 100 miliar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Regulasi ini menjadi landasan program beasiswa Jakarta Unggul atau yang dikenal sebagai LPDP Jakarta, sekaligus memperkuat tata kelola KJP Plus dan KJMU. Program beasiswa Jakarta Unggul memberikan kesempatan bagi warga Jakarta berprestasi untuk menempuh pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik dunia. Program ditargetkan dimulai pada masa studi 2027, dengan pendaftaran direncanakan dibuka September 2027. Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Seleksi dilakukan bersama LPDP Pusat, sementara Pemprov DKI menentukan penerima, bidang studi, dan destinasi sesuai kebutuhan sumber daya manusia Jakarta. Beasiswa mencakup biaya pendidikan dan personal, seperti biaya hidup, tunjangan buku, asuransi kesehatan, kedatangan, visa, penelitian tesis atau disertasi, konferensi internasional, serta publikasi jurnal. Pembiayaan maksimal 2 tahun untuk S2 dan 5 tahun untuk S3. Pergub tersebut juga memperketat penyaluran KJP Plus dan KJMU. Penerima diprioritaskan dari keluarga dalam setsen, khususnya desil 1 hingga desil 5, dengan syarat berdomisili di DKI Jakarta minimal 5 tahun berturut-turut. Lulusan KJMU juga dipastikan dapat melanjutkan S2 atau S3 melalui skema ini. Ketentuan teknis, termasuk syarat dan kriteria rinci penerima, akan diatur melalui keputusan gubernur.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran, nggak ngerti apa itu inflasi, bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Dan antara Indonesia menyiapkan suntikan dana Rp456 miliar rupiah untuk membantu menyelesaikan proyek apartemen LRT City yang mandek di sejumlah lokasi. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Maruf mengatakan pemerintah berencana melanjutkan pembangunan di seluruh 12 lokasi, meski kondisi setiap proyek berbeda. Pemerintah juga membentuk tim pengawas yang melibatkan perwakilan konsumen, Kementerian PKP, dan BP BUMN. Pemerintah akan turun langsung ke 12 lokasi untuk mengidentifikasi proyek yang layak dilanjutkan dan memiliki tingkat keterjualan tinggi. Namun, penggunaan dana Rp456 miliar rupiah untuk pembangunan atau pengembalian dana konsumen belum diputuskan. Sekitar 2.400 konsumen diberikan waktu hingga 1 Oktober 2026 untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi. Hasil inventarisasi akan menjadi dasar pembahasan lanjutan yang direncanakan pada 10 hingga 15 Oktober 2026 untuk menentukan pola penyelesaian proyek. Menteri PKP Marwarar Sirait meminta BUMN yang terlibat menjalani audit, termasuk audit investigatif jika diperlukan, untuk mengetahui persoalan yang menyebabkan proyek terhenti dan pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, Direktur Utama Adi Karya Muharmin Zain Caniago meminta maaf kepada konsumen dan menyatakan perusahaan akan mengawal penyelesaian proyek sesuai timeline yang ditetapkan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Flashback, your 90s memories start here.

Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Korlantas perkuat ETLE dengan sistem terintegrasi. Korps Lalu Lintas Polri memperkuat sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dengan membangun integrasi penegakan hukum lalu lintas dalam satu ekosistem Criminal Justice System atau CJS. Sistem ini menghubungkan proses penindakan oleh kepolisian, penyelesaian perkara di pengadilan, hingga pembayaran dan pencatatan denda melalui kejaksaan. Salah satu pengembangan yang didorong adalah dashboard bersama untuk memantau data penindakan, keputusan pengadilan, hingga pembayaran denda dalam satu sistem. Dengan data yang terintegrasi, perjalanan suatu perkara dapat dipantau lebih cepat tanpa menunggu pertukaran data secara manual. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Imade Agus Prasatya mengatakan, integrasi sistem membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga yang terlibat. Selain itu, pembayaran denda diarahkan langsung terhubung dengan mekanisme penerimaan negara melalui sistem perbankan resmi. Setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga dapat ditelusuri dan dipantau. Korlantas juga mendorong sertifikasi bagi petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem penegakan hukum elektronik. Integrasi CJS dibahas dalam fokus group discussion bersama BPK RI dan stakeholder terkait. Melalui sistem ini, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki keterhubungan data dan proses sesuai kewenangan masing-masing.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Ekosistem Avalanche menjadi sorotan utama menjelang gelaran Avalanche Summit 2026 di New York. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian komunitas tertuju pada pengumuman kerjasama antara Crypto Mondays dan Team One untuk memperluas akses acara dan tiket khusus bagi komunitas Web3 global. Perkembangan ekosistem Avalanche menjadi fokus penting di tengah persaingan ketat jaringan Layer 1 melawan Ethereum, Solana, BNB Chain, Sui, dan Aptos. Meskipun pergerakan harga token Avalanche tetap dipengaruhi kondisi pasar dan aktivitas jaringan, konferensi ini memperkuat narasi pengembangan teknologi, tokenisasi aset, pembayaran, hingga game digital. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati keberlanjutan pertumbuhan ekosistem. Apakah didorong oleh penggunaan organik atau insentif jangka pendek? Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kemampuan jaringan dalam menarik pengembang aktif, menjaga keamanan, likuiditas, interoperabilitas, serta kemampuan aplikasi mempertahankan pengguna setelah program insentif berkurang. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash. Only on X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi, apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web.idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Wah, wah, wah, kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.

www.xchannel.id streaming live. Hello. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi. Tune bareng X Channel, simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

scroll terus padahal capek, itu bukan kebiasaan. Itu percobaan psikologis. HP kamu gak cuma kasih hiburan, tapi juga nyuntik dopamin kayak tetes demi tetes candu. Setiap kamu swipe, otak kamu nunggu hadiah. Video lucu, gosip panas, info menarik. Tapi gak selalu muncul kan? Nah justru karena gak selalu itu muncul, otak kamu terus ngejar dan ngejar kayak main judi. Ini teknik yang sama kayak mesin slot di kasino. Namanya intermittent reward system, gak pasti kapan dapet, tapi bikin ketagihan makin dalam. Jadi kamu bukan scroll karena iseng, tapi karena otak kamu diprogram buat gak bisa berhenti. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Badan Pelindungan Data Pribadi belum terbentuk. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UUPDP telah disahkan sejak Oktober 2022. Namun, hingga September 2026, Badan Pelindungan Data Pribadi yang berfungsi menjalankan pengawasan dan penegakan kepatuhan aturan tersebut belum terbentuk. Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Jafar, mengatakan masa penyesuaian UUPDP berakhir 2 tahun setelah disahkan, yakni Oktober 2024. Sementara itu, pemerintah baru mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 pada Agustus 2026 sebagai aturan pelaksanaan UUPDP. Menurut Wahyudi, penerapannya masih menghadapi kendala karena badan pengawas belum beroperasi. Proses pembentukan badan tersebut disebut sudah berjalan cukup lama. Izin prakarsa penyusunan peraturan presiden tentang Badan Pelindungan Data Pribadi telah diajukan sejak 2024, namun perpres pembentukannya belum terbit. Wahyudi menyebut, setelah perpres terbit, pemerintah masih perlu membentuk struktur organisasi, menyiapkan SDM, anggaran, dan mekanisme kerja. Dengan belum adanya badan pengawas, sejumlah standar kepatuhan PDP dinilai masih bersifat sukarela. Namun, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik masih dapat dilakukan Komdigi berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2019. Sementara itu, ketentuan pidana dalam UUPDP sudah dapat ditegakkan sejak 2022 melalui proses kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tertekan sektor tambang. Di tengah pergerakan indeks komposit yang merosot, tercatat 213 saham masih mampu bertahan di zona hijau pada perdagangan Rabu, 16 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,38% menuju level 6.436,85. Sebanyak 213 saham menguat, 456 melemah, dan 294 saham stagnan. Penguatan jajaran LQ40 dipimpin oleh Vale Indonesia yang melonjak 4,09% ke 4.830, disusul Aman Mineral Internasional yang naik 1,98% ke 5.150, serta Indofood CBP Sukses Makmur yang menguat 1,81% ke Rp7.025 per saham. Pelemahan indeks terutama tertekan oleh kejatuhan saham-saham tambang. Dharma Henwa anjlok 6,57% ke 370, Alamtri Minerals Indonesia merosot 4,43% ke 1.510, dan Bumi Resources turun 2,88% ke Rp202 per saham. Tekanan pasar diperberat oleh lonjakan harga minyak WTI ke $102.65 per barel, Brent ke $106.93 per barel, pelemahan rupiah ke sekitar $17.694 per dolar AS, serta lonjakan yield US Treasury 10 tahun ke kisaran 5%. Secara teknikal, indikator MACD yang membentuk bearish crossover menunjukkan momentum pelemahan IHSG masih berlangsung di tengah probabilitas kenaikan suku bunga The Fed sebesar 92,4%. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
4: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Seorang anak remaja pulang sekolah dengan wajah murung dan kesal. Ia meletakkan tasnya dengan kasar dan mengadu kepada ayahnya. "Ayah, aku capek. Teman-teman di kelompokku selalu meremehkanku. Mereka menganggap ide-ideku jelek dan aku merasa tidak berguna berteman dengan mereka." Sang ayah mendengarkan dengan tenang. Ia lalu bangkit mengambil sebuah jam tangan tua yang sudah karatan dan memberikannya kepada sang anak. "Ini jam peninggalan kakek buyutmu. Coba bawa ke toko jam di ujung jalan dan tanyakan berapa mereka mau membelinya." Sang anak kembali dengan wajah semakin kecewa. Toko itu menawarnya cuma 50.000 karena jamnya sudah terlalu tua dan jelek, ayah. Sang ayah tersenyum tenang. "Sekarang coba bawa jam itu ke museum barang antik di pusat kota." Beberapa jam kemudian, sang anak kembali dengan gemetar terkejut. "Ayah, pihak museum menawarnya seharga 2 miliar. Mereka bilang ini barang bersejarah yang sangat langka di dunia." Sang ayah mendekati anaknya, menepuk pundaknya lalu berkata, "Jika kamu merasa tidak berguna, mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jangan pernah merendahkan nilaimu sendiri. Carilah tempat yang mengerti hargamu." Inspiration for every generation.
1: X Channel. Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Pergantian Menkeu harus memperkuat arah, bukan menambah ketidakpastian. Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Mazara pada 15 September 2026. Pergantian ini terjadi ketika pasar masih mencermati arah fiskal Indonesia, tekanan rupiah, harga minyak, dan agenda kenaikan suku bunga The Fed. Pada perdagangan pagi, IHSG sempat turun lebih dari 1%, sementara investor menunggu sinyal kebijakan awal dari Menteri Keuangan baru. Baca juga, KPK gerebek kantor BPN Bogor, 17 orang diamankan termasuk Dirjen ATR BPN dan Bos Sumarekon. Dalam ekonomi, pergantian pejabat memang bukan hal yang luar biasa. Namun, Kementerian Keuangan adalah institusi yang sangat menentukan kepercayaan pasar. Setiap perubahan kepemimpinan harus segera diikuti kejelasan. Bagaimana disiplin APBN dijaga, bagaimana pembiayaan program prioritas dikelola, dan bagaimana kebijakan fiskal bersinergi dengan Bank Indonesia. Suhasil tidak cukup hanya menyampaikan komitmen stabilitas. Pasar dan pelaku usaha membutuhkan langkah yang dapat dibaca. Transparansi anggaran, kepastian strategi penerimaan negara, serta batas yang jelas antara dorongan pertumbuhan dan risiko pelebaran defisit. Indonesia masih menerima aliran modal masuk Rp141,6 triliun hingga 11 September 2026, menunjukkan minat investor belum hilang. Tetapi modal bersifat sensitif terhadap ketidakpastian. Kepercayaan bisa bertahan bila perubahan kepemimpinan menghasilkan kebijakan yang lebih dapat diprediksi, bukan sekedar pergantian nama. Menteri boleh berganti, namun kredibilitas fiskal tidak boleh ikut berganti arah setiap kali kabinet berubah.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: mantap banget. Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
1: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
0: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
1: Ih, jangan salah, justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu gak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
2: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
3: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
4: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.

0: Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation. X Channel.
1: When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: MK bacakan putusan 18 gugatan, termasuk UU Pemilu dan APBN terkait MBG. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan 18 perkara pengujian material undang-undang pada Rabu, 16 September 2026. Persidangan dijadwalkan mulai pukul 14 WIB, setelah sidang perbaikan 3 permohonan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Salah satu perkara yang diputus adalah nomor 283 PUU 24 2026 terkait aturan jangka waktu penyelesaian sengketa hasil Pilpres dalam UU MK dan UU Pemilu. Pemohon menilai batas waktu 14 hari membuat proses pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan sengketa hasil Pilpres dan Pileg tidak memadai. Perkara lainnya adalah nomor 100 PU 24 2026 terkait UU APBN 2026 dan pengadaan anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Para pemohon menilai pemerintah melakukan penyalahgunaan kewenangan fiskal atau budgetary abuse of power dan meminta MK menyatakan ketentuan terkait rincian anggaran bertentangan dengan UUD 1945 dalam pemaknaan tertentu. Selain itu, MK akan memutus perkara nomor 292 PU 24 2026 terkait pasal 308 ayat 1 UU KUHP mengenai konsep bahaya umum dalam perkara kebakaran, ledakan, atau banjir. Secara keseluruhan, 18 perkara yang diputus hari ini mencakup pengujian UU Kelautan, pengelolaan sampah, BPJS, migas, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan tinggi, hingga pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

dengan barang X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras.

0: Ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak. Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si Mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang Mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, Mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang Mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang Mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu dengan sabar. Tepat 1 hari sebelum peresmian, ketika si kontraktor sudah resmi menandatangani laporan serah terima proyek palsu ke pemerintah, barulah Mandor itu mengirimkan flash disk buktinya ke kejaksaan. Jebakan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Proyek akhirnya diambil alih pemerintah, dan sang Mandor yang jujur tadi diangkat menjadi pengawas utama. Jangan pernah menyepelekan air mata orang-orang jujur. Kekuasaan mungkin bisa membungkam mereka hari ini, tapi kebenaran dan kecerdasan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan keserakahan. Inspiration for every generation.
1: Buenos días, Flashback. Your 90s memories start here.

0: rame banget nih tokonya sekarang.
1: Ya iyalah, gue kan pakai pesugihan.
0: Pesugihan? Ajarin gue dong.
1: Ya elah, percaya lagi, gak ada yang kayak gitu. Sekarang gue jualan juga online. Jadi orderan gak cuma datang dari yang deket aja. Yang jauh sekalipun nih, mau beda kota, beda pulau, juga bisa order.
2: UMKM yang masuk platform digital bisa meningkatkan omset hingga 3 kali lipat dibanding hanya jualan offline. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, usaha kecil bisa menjangkau pasar nasional bahkan global.
0: Wah, berarti digitalisasi beneran bikin usaha naik level ya?
1: Aduh, capek ah. Ngobrol mulu dari tadi. Belum lagi banyak orderan, jadi belum sempat makan nih. Eh, by the way, gue cari kembang dulu ya.
0: Tuh kan, gak bener nih makan kembang.
1: Kembang tahu, aduh. Lagi pengen makan kembang tahu gue.
2: Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Ayo, go digital, biar orderan datang tanpa batas. Mulai dari posting produk hari ini, masa depan bisa terbuka lebih luas. Semoga makin laris ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk support UMKM.

Pernah gak sih kamu lagi sakit tapi malah bisa ketawa? Aneh kan? Ternyata tubuh kamu punya cara ajaib buat ngurangin rasa sakit, yaitu ketawa. Saat kamu tertawa, otak melepas endorfin hormon alami yang bikin kamu rileks dan merasa lebih enak. Bahkan dalam kondisi nyeri sekalipun, jika temanmu bisa buat kamu ketawa, maka otakmu bisa mengalihkan rasa sakit lewat tawa. Dan lucunya, ini terjadi bahkan

0: maafkan kalau kamu cuma pura-pura ketawa. Makanya, jangan tahan tawa, bisa jadi itu cara tubuhmu menyembuhkan diri sendiri. Tawa bukan cuma emosi, tapi bentuk pertahanan. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa bikin kamu bertahan, meski dunia gak ramah.
1: X Channel. Buenos días, flashback. Your 90s memories start here.

Kaki boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X Channel, kami percaya teknologi dan kreativitas dapat berjalan berdampingan. Dengan dukungan Artificial Intelligence, kami menghadirkan pengalaman siaran yang lebih inovatif. Namun setiap konten tetap dikurasi dengan sentuhan, nilai, dan tanggung jawab manusia. Kami menghormati hak cipta, karya orisinal, serta dedikasi para pencipta lagu, musisi, penyanyi, dan seluruh insan kreatif yang telah menginspirasi perjalanan dunia musik.

0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
2: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
2: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
2: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
2: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sa'lamun.
2: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
2: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
2: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
2: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
2: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: Wa ja'alna al-layla libasa.
2: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
2: Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
1: Wa banayna fawqakum sab'an shidada.
2: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: Wa ja'alna sirajan wahhaja.
2: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja.
2: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi habban wa nabata.
2: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
2: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
2: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
2: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
2: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba.
2: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
2: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
2: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
2: mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
2: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
2: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
2: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
2: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba.
2: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
2: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
2: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
2: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
2: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا.
2: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: وَكَأْسًا دِهَاقًا.
2: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا.
2: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang atas limpahan karunia dan nikmatnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya juga nikmat di pagi hari ini kita bisa bertolabul ilmi walaupun lewat media kiswah. Salawat teriring salam, marilah kita aturkan kepada kuduah kita, rasul kita, nabi kita, tuntunan kita semuanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, yakni kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang merupakan ahsanul qasas, kisah terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai pada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ke-19 dan seterusnya, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan datanglah sekelompok musafir, para pedagang. Mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Tiba-tiba dia berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dizalimi karena hasad saudara-saudaranya, dan inilah bahaya hasad. Bahaya hasad itu bisa mencelakakan manusia, bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena kedudukan Nabi Yusuf di hadapan ayahnya, Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena terlalu dekatnya Nabi Ya'qub kepada Yusuf, terlalu sayangnya Nabi Ya'qub kepada Yusuf, sehingga menjadi hasad saudara-saudaranya, akhirnya berakhir dengan mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan dimasukkan ke dalam sumur. Lah, sumur ini sumur yang cukup dalam. Bisa saja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mati dalam sumur itu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bayangkan saja 3 hari dalam sumur. Siapa yang tahan? Tetapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf tetap hidup. Kemudian diutus malaikat Jibril. Kemudian menghibur Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Kemudian Jibril pun menghabarkan segala sesuatu yang akan terjadi setelah Yusuf dalam sumur ini. Bahwa dia nanti akan diambil para musafir. Kemudian akan dijual. Kemudian yang membelinya adalah seorang yang sangat kaya, pejabat nomor 2 Mesir. Kemudian dia pun akan mengalami fitnah dari istrinya kelak setelah besar. Dan begitu seterusnya dihabarkan. Dan itu yang membuat tenangnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Maka ketika kemudian datang kafilah dagang yang mencari minum, akhirnya kemudian mereka melihat sumur, maka mereka senang. Akhirnya kemudian mereka menurunkan timba. Tiba-tiba timba itu berat. Rupanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam memegang talinya kemudian ditarik ke permukaan dan mereka pun mengatakan, "Ya bushra hadza gulam. Ya bushra hadza gulam." Oh, senangnya ada seorang anak muda yang sangat tampan di sini. Kemudian mereka pun menyembunyikan Nabi Yusuf di dalam dagangan-dagangan mereka. Yang kemudian akhirnya kemudian mereka pun membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ke Mesir dan diperjualbelikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat selanjutnya,

dinar, maka mereka akan melepaskannya. Artinya, Nabi Yusuf tidak punya harga, karena mereka tidak tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah, dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala hendak merubah nasib seseorang. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap benci, rupanya itu sebuah kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diuji dalam sumur, dihasadi oleh saudara-saudaranya. Tapi di balik itu ada hikmah yang besar yang akan diterima Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka datanglah seorang pembesar Mesir. Ada yang mengatakan Al-Aziz adalah orang nomor duanya daripada Malikul Misra, Raja Mesir, Fir'aunnya Mesir. Jadi dia adalah orang nomor dua dalam kerajaan. Tentu orang nomor dua bukan orang biasa. Dia tinggal di istana dengan segala kekayaannya, dengan segala kenikmatannya, dengan istrinya yang sangat cantik parasnya, dengan dayang-dayang dan pembantunya, dan begitu seterusnya. Lah, Allah takdirkan pejabat Mesir Al-Aziz ini tidak diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya anak. Akhirnya kemudian istrinya Imra'atu Aziz, ada yang mengatakan namanya Zulaiha, ingin membahagiakan suaminya. Karena tidak punya keturunan, akhirnya mereka pun berniat untuk mengambil anak untuk diadopsi, menjadi anak angkat mereka. Kemudian mereka pun datang ke pasar budak untuk membeli seorang anak untuk diambil sebagai anak angkat mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwai asa an yanfa'una aw yattakhidahu walada wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang layak, tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang sangat baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, akan tapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam sumur oleh 10 saudaranya, ketika itu usia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam 10 tahun, artinya belum balig. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu diberikan ketampanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tertampan. Dia mendapatkan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diberikan akhlak yang sangat baik. Ya, tentu karena dia adalah turunan seorang Nabi. Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam tentu mewarisi akhlaknya, kesabarannya, keindahannya, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika Al-Aziz, pejabat Mesir ini, memandang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, langsung tertarik. Kemudian istrinya menganjurkan untuk membelinya. Kemudian mereka pun membeli Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari para pedagang itu. Maka disinilah perubahan kehidupan Nabi Yusuf beralih ke sebuah istana. Dia tinggal di istana yang sangat megah, dengan makanan-makanan yang sangat lezat, dengan pendidikan-pendidikan, dengan pelayanan-pelayanan, dan begitu seterusnya. Dan dia pun diangkat menjadi anak Al-Aziz, pejabat nomor dua Mesir. Dan tanpa terasa, hari pun berganti, minggu pun berlalu, bulan pun kemudian hilang, datanglah tahun. Akhirnya tanpa terasa, Nabi Yusuf pun kemudian sudah 10 tahun berada di dalam istana Al-Aziz ini. Berarti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah berusia 20 tahun. Maka ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam semakin tampak. Bersihnya wajahnya, bersihnya badannya, tampannya, akhlaknya, senyumnya, dan begitu seterusnya. Itu pula yang menjadikan kemudian istri Al-Aziz
bukannya sayang malah kemudian

yang tertarik dan jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena dia tidak mendapatkan pelayanan, kepuasan dari suaminya, maka dia pun kemudian ingin memuaskan dirinya dan hendak melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mulailah dia membuat makar bagaimana caranya dia mendapatkan Nabi Yusuf dan bisa melampiaskan syahwatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Warawadtuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu zalimun. Dan perempuan, maksudnya yang dia tinggal di rumahnya, maksudnya istri daripada Al-Aziz Zulaikha ini, menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menutup pintu-pintunya, mengunci jendela-jendelanya. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hai talak, mendekatlah kemari, mendekatlah kepadaku. Tapi Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan diriku dengan baik, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak ajakan daripada istri Al-Aziz ini. Tentu bagaimanapun dia sudah banyak berjasa kepada dirinya. Al-Aziz sudah banyak berjasa kepada dirinya, membesarkan dirinya, memberikan makanan yang bergizi, pendidikan dan begitu seterusnya. Tidak mungkin dia mengkhianati kebaikan manusia. Karena bagaimanapun seorang Muslim, kita dalam Islam saja tidak boleh melupakan kebaikan orang. Dan itu ajaran Nabi SAW. Nabi tidak pernah melupakan kebaikan manusia. Bahkan ketika orang-orang Ansar dalam pembagian ghanimah yang dilakukan Nabi SAW pasca perang Hunain, orang-orang Ansar ini, mereka merasa cemburu karena Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang muhajirin lebih banyak dibandingkan kepada mereka. Sehingga akhirnya kemudian mereka pun kecil hati dan menganggap sesuatu yang dilakukan Nabi SAW kurang benar. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan kebaikan mereka. Karena Nabi tidak pernah merupakan kebaikan mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian bicara pasti benar dan pasti kebenarkan. Kemudian Nabi memuji orang-orang Ansar karena kebaikan mereka. Begitulah Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak pernah melupakan kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya, yang sudah mengambil dia dari sumur, dari hasadnya saudara-saudaranya, dari perbudakan akhirnya diangkat menjadi anak seorang pejabat Mesir besar, orang nomor dua Mesir. Makanya dia kemudian menolak ajakan istrinya karena ini termasuk berkhianat kepada kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya. Makanya dia tolak. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam betul-betul digoda, dimasukkan ke dalam rumahnya Al-Aziz, pintu-pintu dikunci, jendela-jendela dikunci, tidak ada siapapun di situ. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berusaha untuk menjaga dirinya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi kadzalika nasrifu anhu su wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, menginginkan Yusuf untuk supaya melampiaskan syahwatnya. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ya, karena Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sudah menjadi anak muda. Dan setiap laki-laki normal, setiap anak muda normal, pasti akan diberikan syahwat, akan disukakan dengan wanita. Apalagi wanita di depan Nabi Yusuf, walaupun terpaut jauh usianya, tetapi dia bukan wanita biasa. Wanita kaya yang suka merawat badannya, yang suka merawat mukanya, yang suka merawat keindahan tubuhnya. Sehingga siapapun laki-lakinya pasti akan tertarik dengan keparasan cantik daripada Zulaikha ini. Apalagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam anak muda, belum menikah. Kemudian dia orang asing. Dia seorang musafir. Di mana terkadang seorang musafir itu lebih nekat dibandingkan orang-orang mukim. Karena kalau dia berbuat jahat tidak ada yang tahu. Tapi orang yang mukim di sebuah tempat, tentu kalau hendak berbuat jahat itu
pasti akan terpikir malu dengan keluarganya, malu dengan nama baik keluarganya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia adalah seorang yang di bawah kekuasaan Zulaikha, artinya dia harus nurut apa kata tuannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah azza wajal untuk tidak melayani syahwat daripada Zulaikha ini. Dia tolak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, bahkan dalam hatinya sebenarnya Yusuf juga berkehendak, makanya Allah mengatakan wa hamma biha. Dan Yusuf pun sebenarnya dalam hatinya kepengen melakukan itu. Ya wajar, namanya anak muda, belum menikah, kemudian seorang musafir, kemudian orang asing, jauh dari keluarga, kemudian dihadapkan kepada wanita yang sangat cantik parasnya. Siapa yang tidak tergoda dengan Zulaikha? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tolong Nabi Yusuf. Makanya Allah mengatakan, laula an ra'a burhana rabbi. Kalau sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya yang demikian besar, kemudian kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud burhan di sini artinya, jadi Nabi Yusuf malu ketika melihat berhala. Jadi di situ di kamar Zulaikha itu ada berhala. Kemudian dia tutup berhala itu. Padahal berhala itu tidak berakal, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Tetapi karena dia malu dengan berhala itu, maka kemudian dia kemudian tidak jadi mengikuti apa kemauan daripada Zulaikha. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud burhan di sini adalah dia teringat dengan bapaknya Yakub. Dia teringat dengan kebaikan Yakub ayahnya sehingga dia menolak permintaan wanita itu. Ada juga yang mengatakan dia teringat dengan perkataan Jibril, dan ini yang benar, di dalam sumur itu, bahwa nanti engkau wahai Yusuf akan digoda seorang wanita yang bernama Zulaikha, maka jangan kau tanggapi godaannya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Tapi lihat bagaimana wanita yang sudah tergila-gila dengan Nabi Yusuf ini. Dia membuat makar. Kemudian mengatakan Al-Quran berfirman, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazau man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw adzabun alim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Jadi Zulaikha mengejar Nabi Yusuf yang lari ke pintu, dan pintu itu terkunci. Percuma saja sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ingin lari dari ruangan itu karena dia tidak bisa lari. Pintu terkunci, jendela terkunci. Yang punya kunci hanyalah suami istri Zulaikha dan Aziz saja. Maka keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Jadi robek pakaian belakangnya karena ditarik oleh Zulaikha, dan keduanya mendapati suami perempuan itu ternyata sudah berada di depan pintu. Maksudnya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ditarik pakaiannya oleh Zulaikha, kemudian pakaian itu robek dari belakang, tiba-tiba suaminya datang kemudian membukakan pintu. Kemudian suaminya kaget tidak terkira karena di dalam kamar itu hanya ada Zulaikha dan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam sedang berdua-duaan, dan kondisi pakaian Nabi Yusuf telah robek dari belakang. Kemudian karena ketahuan, maka Zulaikha pun kemudian membela diri dan mengatakan dia yang memulai. Yusuflah yang telah memulai. Dia menginginkan diriku. Lalu apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu wahai suamiku selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tentu difitnah seperti itu, dia pun melakukan pembelaan. Tidak mungkin diam saja. Makanya dia mengatakan qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggodaku duluan, bukan aku yang merayunya duluan. Ya, jadi Yusuf alaihi salatu wasalam membela diri. Ya, bahwa aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak pernah memulai dahulu. Dia yang menginginkan diriku. Dan Al-Aziz ini orang yang berakal. Ya, dia tahu bahwa yang salah istrinya. Apalagi ketika itu ada pembantunya, ada budaknya.
ada khadimnya yang sedang membawa anak bayi. Tiba-tiba anak bayi itu bisa bicara. Allah subhanahu wa ta'ala buat dia bisa bicara. Itulah yang Allah firmankan, wa syahida syahidum min ahliha, wa syahida syahidum min ahliha, dan bersaksilah. Orang yang bersaksi itu memberikan kesaksian, kemudian bicara bahwa yang benar adalah Yusuf dan yang salah adalah Zulaikha. Dan syahida syahid maksudnya orang yang bersaksi ini adalah bayi kecil yang belum bisa bicara tapi Allah buat dia bicara. Kemudian dia pun mengatakan, in kana qamisuhu qudda min kubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas sadiqin. Kata bayi ini, dia mengatakan, kalau seandainya baju gamis itu koyak dari depan, berarti wanita itu yang benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Tapi kalau seandainya yang koyak itu bagian belakang, maka perempuan itu telah berdusta dan Yusuflah termasuk orang-orang yang benar. Ternyata setelah dilihat, koyaknya pakaian Nabi Yusuf bukan di depan, tapi di belakang. Menunjukkan bahwa Yusuf tidak salah. Karena dia tidak melakukan hal apapun. Zulaikha lah yang memulai, yang kemudian menarik baju Nabi Yusuf dari belakang, kemudian koyak. Subhanallah. Ini suami sudah tahu bahwa istrinya yang salah, tapi masih dibela. Ya. Sehingga dia mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, a'rid an hadha, wastaghfir li dhanbik, innaka kunti minal khati'in. Wa Yusuf, dah lupakanlah kejadian ini. Tidak usah lagi diingat-ingat. Sudah lupakan, yang lalu sudahlah berlalu. Dan engkau wahai istriku, meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah di sini. Lihat bagaimana seorang suami harusnya al-aziz. Harusnya al-aziz ini bijaksana. Dia harus menasihati istrinya. Dan saya kira kalau di zaman sekarang ada suami kemudian melihat istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, apa yang terjadi? Pasti punya kecemburuan. Makanya dalam Islam itu, orang-orang yang dianggap dayus itu dilaknat dalam Islam. Kata Nabi SAW, salah satu orang yang dilaknat itu adalah dayus. Siapa dayus itu? Kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan ketika keluarganya bermaksiat, ketika istrinya bermaksiat, ketika anaknya bermaksiat, dia tidak punya cemburu untuk mencegahnya. Lah sama al-Aziz ini lemah di hadapan istrinya. Harusnya seorang suami harus tegas. Harusnya seorang suami harus punya wibawa sehingga dia bisa menasihati istrinya dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kejadian ini diketahui oleh para pembantu dan orang-orang istana sekitar Aziz, maka menyebarlah gosip yang tidak sedap kepada Zulaikha ini. Rupanya istri-istri pejabat yang lainnya, mereka mendengar bahwa Zulaikha telah menginginkan budaknya. Padahal dia seorang yang merdeka. Dia pejabat, istri pejabat, orang kaya. Kenapa dia menginginkan budaknya Yusuf? Akhirnya kemudian gosip pun menyebar, digoreng ke sana kemari. Maka Zulaikha wanita yang cerdas, dia tidak tahu siapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan perempuan-perempuan di kota itu menyebarkan isu, istri Aziz telah menggoda dan merayu pelayannya, pembantunya, budaknya untuk menundukkan untuk dirinya. Subhanallah. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, sungguh wanita itu telah dimabuk cinta dengan pembantunya, maka kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Jadi mulailah wanita-wanita, ada yang mengatakan 40 istri pejabat di zaman itu, menggosipi Zulaikha yang merupakan istri daripada Al-Aziz karena perbuatannya. Tetapi istrinya Aziz ini wanita berakal, sekali saya katakan dia orang cerdas. Mereka wanita-wanita tidak tahu
bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian dia pun membuat makar. Dia pun membuat jamuan makanan dengan menyediakan buah-buahan, makanan-makanan yang sangat sedap, kemudian dihidangkan. Diundanglah wanita-wanita itu, sebanyak 40 wanita-wanita pejabat Mesir diundang yang sudah menggosipi dirinya. Maka datanglah wanita-wanita ini, kemudian duduk berbaris. Di depannya ada buah-buahan dan makanan, kemudian disuruh untuk memegang pisau masing-masing. Maka ketika itu mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zulaikha. Ketika mereka sudah memegang pisau masing-masing, di hadapannya ada buah-buahan dan juga makanan yang lainnya, tiba-tiba kemudian Zulaikha memerintahkan Yusuf alaihi salatu wassalam untuk keluar kepada mereka para wanita itu. Maka keluarlah Yusuf alaihi salatu wassalam. Keluar kepada wanita-wanita, 40 wanita-wanita pejabat ini. Subhanallah. Apa yang dikatakan Al-Quran? Ketika Zulaikha mengatakan, waqalatikh ruj alaihinna. Wahai Yusuf, keluarlah. Tunjukkan jati dirimu kepada mereka. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarna waqatta'na aidiyahunna waqulna hashalillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Apa yang terjadi? Ketika Zulaikha meminta Nabi Yusuf untuk keluar, menampakkan dirinya di hadapan wanita-wanita itu, maka perempuan-perempuan, istri-istri pejabat yang sedang duduk di depannya hidangan, di tangannya pisau, ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka terpesona dengan keelokan rupa Nabi Yusuf, dengan ketampanan Nabi Yusuf, dan tanpa sadar mereka pun melukai tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau itu, seraya mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang sangat mulia. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Malaikat itu tidak punya syahwat. Artinya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika keluar menuju wanita-wanita itu, dia tidak pernah memandang wanita-wanita itu. Dia tundukkan pandangannya. Padahal wanita di hadapan Nabi Yusuf itu bukan wanita biasa. Mereka wanita-wanita pejabat. Mereka wanita-wanita yang parasnya cantik rupawan. Wanita-wanita tercantik di Mesir. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak tergoda dengan mereka. Tetap menundukkan pandangan. Tapi wanita-wanita itu kemudian terpesona dengan Nabi Yusuf. Melihat ketampanannya, parasnya yang indah. Mereka pun mengatakan, Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini pasti malaikat karena tampannya luar biasa. Tanpa sadar mereka pun kemudian memotong-motong jari-jari mereka, melukai jari-jari mereka dengan pisau-pisau yang di tangannya dan tanpa terasa. Subhanallah. Kenapa? Bukankah kalau orang teriris itu kesakitan? Ini tidak. Wanita itu tidak berteriak kesakitan karena terlukai dengan pisau yang di tangannya. Ya, kata ulama mengatakan, karena apabila seseorang melihat sesuatu yang dicintainya, maka itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirinya. Lihat Bilal bin Rabah diazab oleh Allah Subhanahu, diazab oleh orang-orang Quraisy, oleh majikannya, karena hanya beriman kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke padang pasir, kemudian diikat di batu. Di atas terik matahari yang luar biasa, di padang pasir yang gersang, kering kelontang yang tidak ada air sama sekali. Tapi Bilal tidak pernah merasakan sakit dan dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Ya, karena kecintaannya kepada Allah sehingga melenyapkan rasa sakit cambukan tuannya dan baru berhenti kalau seandainya tuannya lelah. Maka wanita-wanita ini juga karena melihat ketampan Nabi Yusuf, akhirnya mereka terpesona, lupa bahwa tangan mereka sudah terlukai dengan pisau-pisau itu. Kalimat qata' dengan menggunakan tasdid itu beda dengan qata'. Ya, kalau qata' itu hanya mungkin satu irisan saja, tapi kalau qata' itu artinya beriris-iris. Ya. Jadi melukai itu berkali-kali, tangannya dilukai dengan pisau itu dan mereka tidak merasakan sakit karena terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Barulah kemudian mereka paham kenapa Zulaikha tertarik dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya kemudian
Setelah itu terjadi, barulah kemudian Zulaikha mengatakan, qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawadtuhu an nafsi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna minas saghirin. Dan istrinya Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolaknya. Yusuf menolaknya. Ya, karena dia tahu bahwa perbuatan itu tidak benar. Perbuatan itu perbuatan fahsya wal mungkar. Perbuatan itu tidak menunjukkan akhlak untuk membalas kebaikan Al-Aziz. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak itu. Dan seorang Nabi ma'sum akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian Zulaikha sudah menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang halus, tidak bisa juga. Mulailah dia menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang kasar, dengan cara mengancam Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan mengatakan, jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Dia tidak boleh lagi tinggal di istanaku. Dia harus masuk penjara. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tetap menolaknya dan mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, penjara itu lebih baik dan lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk melakukan keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh, kata Nabi Yusuf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Yusuf pun menolak permintaan mereka dan memilih untuk memenjarakannya. Lah dari sini, akhirnya suami-suami dari istri-istri pejabat itu mendengar bagaimana mereka sudah mengkhianati mereka dengan melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya mereka takut kalau seandainya keberadaan Nabi Yusuf itu memfitnah mereka. Akhirnya suami-suami mereka sepakat bahwa Yusuf harus dijauhkan dari istri-istri mereka. Termasuk Al-Aziz menginginkan Nabi Yusuf dijauhkan daripada Zulaikha istrinya. Maka para pejabat ini sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf pun dimasukkan penjara tanpa ada alasan yang benar. Dizalimi. Atas dosa apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Atas kesalahan apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Tapi begitulah, terkadang seseorang diuji, diuji untuk dinaikkan derajatnya. Bahwa di balik ujian ini, tentu ada hal yang bisa mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kala. Oleh karena itulah maka, jangan sedih kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang. Karena terkadang di balik ujian itu ada hikmah yang besar. Baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Karena terkadang ujian itu membawa nikmat bagi orang-orang yang diujinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah peristiwa ketika Nabi Yusuf akhirnya diponis masuk penjara. Di situ ada kejadian. Di istana ada kejadian yang sangat heboh. Apa kejadiannya? Di istana itu ada dawak. Dawak itu tukang mencicipi makanan raja. Jadi kalau seseorang membuat makanan untuk raja, tidak langsung dihidangkan ke raja, tetapi akan didatangkan dawak untuk mencicipi, dikhawatirkan ada racunnya, kemudian menjadikan raja mati. Lah ketika itu, dawak ini sedang mencicipi dua makanan, satu berupa asir, minuman peras, dan yang satunya roti. Kemudian dimakannya roti itu. Setelah makan roti, kemudian dia minum asir. Tiba-tiba setelah makan roti dan minum asir itu, kemudian matilah dawak ini. Meninggal dunia. Ya, ada kemungkinan mungkin di antara roti dan asir itu, minuman perasan itu, atau mungkin bahasa kitanya jus, mungkin diracuni, atau mungkin salah satu makanan itu ada racunnya, entah di minumannya, atau mungkin di rotinya. Akhirnya meninggallah dawak ini, yang tukang mencicipi makanan raja ini. Kemudian, tersangkanya adalah imma yang membuat roti ataupun yang membuat minuman. Maka ditangkaplah kedua-duanya
dan dimasukkan satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini. Wa dakhala ma'ahu sijn fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayra minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna lanaraka minal muhsinin. Dan bersama dia masuk, maksudnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, masuk pula dua orang pemuda dalam penjara itu, pembuat roti dan pembuat minuman, yang dengan sebab keduanya meninggallah tukang cicipin makanan itu. Salah satu keduanya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mimpikan. Jadi keduanya bermimpi, ya. Baik yang tukang membuat minuman raja ataupun tukang membuat roti makanan raja, bermimpi kedua-duanya. Di antara mimpinya, salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi bahwa roti di atas kepalaku, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung, berikanlah kepada kami takwilnya wahai Yusuf, sesungguhnya kami memandang dirimu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Yusuf pun mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah mendapatkan atau telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya, maka Nabi Yusuf mulai berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid agar keduanya masuk ke dalam Islam. Karena Yusuf tahu nih, salah satu dari keduanya akan diponis mati. Karena salah satu keduanya telah meletakkan racun, kalau seandainya tidak dimakan zawak tentu raja akan mati. Ya. Tapi karena kemudian yang mencicipi dulu adalah zawaknya, maka dia yang meninggal sebelum sampai ke makanan raja itu. Dan Yusuf tahu kalau kedua-duanya keluar dari penjara, pasti salah satunya akan dibunuh. Karena sudah berani meracuni raja. Ya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin mendakwai keduanya, ingin mengajak keduanya ke dalam tauhid. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mulai berdakwah kepada keduanya, mengajak mereka berdua kepada tauhid. Dan dia mengatakan, wattabi' millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billah min syai'in dhalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Kemudian juga Ishak, kemudian Yaqub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Nabi Yusuf terus mendakwai orang ini, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran apakah keduanya kemudian masuk Islam, ikut ajaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang jelas bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berusaha untuk berdakwah kepada keduanya sebelum mentakwilkan mimpinya. Karena Yusuf tahu bahwa salah satu dari keduanya pasti akan dibunuh. Ya. Mulailah setelah itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Apa takwilnya? Ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fatakulu tayro min ra'sih kudiyal amru ladhi fihi tastaftian. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Artinya akan bekerja lagi.
akan bekerja lagi untuk apa namanya membuat asir minuman khusus raja. Tetapi yang satunya lagi, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, akan disalib, akan dibunuh, kemudian akan disalib, lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, yang satunya selamat, yang satunya akan dibunuh, disalib, kemudian akan dimakan separuh kepalanya oleh burung. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma udzkurni 'inda rabbik. Dan dia pun Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku, kepada Tuhanmu. Nanti kalau kau sudah keluar dari penjara, jelaskan bahwa aku yang mentakwilkan mimpi kalian berdua. Fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan kepada Yusuf, kepada tuannya. Karena itu dia, Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Artinya bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah memberikan takwil mimpi itu, berharap dengan kemudian bagi orang yang selamat ini menceritakan perkara itu kepada tuannya, kepada rajanya, mudah-mudahan dia bisa keluar dari penjara. Akan tetapi Allah takdirkan keinginan Nabi Yusuf sebagai tidak sebagaimana keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menyelamatkan Nabi Yusuf dengan dirinya sendiri. Allah yang akan menyelamatkan nanti. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara takwil mimpi. Jadi ketika betul-betul dua orang di penjara ini keluar, maka apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam menjadi kenyataan. Rupanya yang menaruh racun kepada makanan itu adalah pembuat roti itu. Jadi dia membuat roti, hendak membunuh raja dengan cara meletakkan racun. Tetapi kemudian roti itu keburu dicicipi oleh Dzawwak, maka Dzawwaklah kemudian yang meninggal dunia. Akhirnya setelah keluar penjara dia pun dieksekusi mati, kemudian disalib, dan sebagian kepalanya dimakan burung. Persis seperti takwilnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Adapun yang suka membuat air, suka membuat asir, selamat. Sehingga tidak dibunuh karena tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun untuk raja. Akhirnya kemudian dia pun lupa nasihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Akhirnya Yusuf pun terpaksa harus mendekam di penjara lebih lama lagi. Sampai 10 tahun setelah kejadian itu, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tetap dalam penjara. Subhanallah. Di penjara tanpa ada salah, di penjara tanpa ada alasan. Ini kezaliman. Ya, hasadnya para pejabat Mesir. Ya, karena dikhawatirkan kemudian wanita-wanita itu tertarik dan terpesona dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Ini kezaliman. Ya. Lah ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sang raja bermimpi. Sang raja bermimpi. Makanya saya katakan kisah Nabi Yusuf ini unik. Permulaan kisah bicara mimpi, dan sekarang kita masuk pertengahan kisah juga bicara mimpi. Ya. Dan nanti di akhir kisah pun bicara mimpi. Lah, sang raja ini bermimpi. Apa mimpinya? Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'a sumbulatin hudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u ftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Dan raja pun berkata kepada para pemukanya, sesungguhnya aku bermimpi semalam melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Subhanallah, ini mimpinya aneh. Harusnya yang gemuk memakan yang kurus, ini pula yang kurus memakan yang gemuk. Dan sapi itu tidak mungkin memakan sapi. Mana ada sapi makan sapi? Sapi bukan kanibal. Sapi bukan pemakan daging. Sapi itu pemakan rumput. Makanya mimpinya aneh. Ya. Kata raja, dia mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Bukan itu saja, 7 tangkai gandum yang hijau kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Kemudian raja mengatakan, wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku ini jika kalian bisa mentakwilkan mimpiku. Tetapi para pejabat itu mengatakan, mimpi-mimpi itu hanyalah cerita kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpimu. Ah, itu hanya sekedar
nyanyian-nyanyian tidur saja. Itu hanya bunga-bunga tidur saja. Tidak usah didengar wahai raja. Tapi raja ini bermimpi bukan sekali. Berkali-kali dengan mimpi yang sama. Makanya dia terus meminta agar pemukanya itu mencari orang untuk bisa mentakwilkannya. Lah kebetulan yang keluar dari penjara yang selamat dan tidak dibunuh itu. Karena dia memang tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun pada minuman. Dia teringat bahwa di penjara itu ada seseorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Akhirnya dia bertemu dengan raja, kemudian bercerita bahwa aku bisa mentakwilkan mimpimu. Tapi aku harus menanyakan kepada orang yang di penjara itu, maksudnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya sang raja pun mengizinkan agar dia datang ke penjara. Selepas sampai di penjara, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Yusuf ayuhas siddiq, aftina bi sab'i baqaratin siman, ya'kuluhunna sab'u injab, wa sab'i sumbulatin hudrin wa ukhra yabisat, la'alli arji ilan nas la'allahum ya'lamun. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau, kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering, agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui takwil mimpi sang raja. Maka Yusuf alaihi salatu wassalam mulai mentakwilkan mimpinya, dan mengatakan, Tazra'una sab'a sinin da'aba, fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dan dia pun Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk yang kalian makan. Artinya Nabi Yusuf ingin katakan bahwa 7 tahun setelah ini akan terjadi kekeringan, akan terjadi paceklik hebat, akan terjadi kelaparan, akan banyak kemudian sapi-sapi yang tadinya gemuk menjadi kurus, ya, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Makanya 7 tahun dari sekarang harus dipersiapkan. Lah akhirnya kemudian setelah mendapatkan takwil mimpi itu, maka orang yang memeras anggur itu kemudian mendatangi sang raja, kemudian menceritakan takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Senanglah raja. Kemudian raja pun memberikan imbalan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam untuk bebas. Untuk bebas dari penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tidak mau bebas begitu saja. Ya, tidak mau bebas begitu saja. Dia ingin kasusnya terungkap. Bahwa dia tidak salah. Yang salah itu adalah Zulaikha. Yang salah itu adalah wanita-wanita yang sudah merayunya. Yang salah itu adalah pejabat-pejabat yang sudah masukkan dia ke penjaranya. Ya. Jadi dia tidak mau kemudian keluar begitu saja. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam meminta kepada sang raja untuk memberikan alasan bahwa dia tidak salah. Dia tidak berbuat zalim sehingga harus masuk penjara tanpa alasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggilah oleh sang raja ini Zulaikha, kemudian 40 wanita-wanita pejabat termasuk juga suami-suaminya. Ya, kemudian ditanya, raja langsung yang mengadili ini dan mengatakan, "Ma khatbukunna id rawatunna Yusuf an nafsihi kulna hasha lillah ma alimna alayhi min su." Qalat imra'atul aziz, "Al'ana khasal haq, ana rawattuhu an nafsi wa annahu laminas sadiqin." Raja pun berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Lalu istri Aziz mengatakan, "Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Dari sini terungkap kasusnya. Karena bagaimanapun ketika wanita-wanita itu melalui Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ada bukti di tangan-tangan mereka berupa luka-luka pisau-pisau, goresan-goresan pisau berkali-kali, sehingga luka-luka itu tidak mungkin kemudian hilang begitu saja. Dan itu menjadi bukti bahwa mereka yang salah menggoda Nabi Yusuf, hendak menjerumuskan Yusuf kepada keburukan. Ya, tetapi wanita-wanita itu tidak mengakui
kecuali Zulaikha. Betul-betul dia bersaksi dengan saksi yang jujur dan mengatakan memang aku yang salah, aku yang menggodanya. Lah kejadian ini ma'asyiral muslimin tentu menghebohkan istana. Ya. Akhirnya para suami pun mereka marah kepada istri-istri mereka. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun akhirnya terbebas dari penjara dan Allah yang mengeluarkannya. Dengan apa? Dengan ilmu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berupa mampu mentakwilkan mimpi. Dari sini menunjukkan fadilah ilmu. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak memiliki ilmu, tentu dia akan selamanya hidup dalam penjara. Tapi karena dia memiliki ilmu, dengan ilmu itulah dia bisa keluar dari penjara. Maka penting seseorang itu talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena ilmu itu bisa menghindarkan seseorang dari keburukan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka kondisi kerajaan pun berbeda. Karena Yusuf alaihi salatu wassalam bukan hanya mampu mentakwilkan mimpi, tapi dia juga mampu dan diberikan kepiawaian untuk mengelola sebuah perekonomian negara. Maka dengan kejadian itu raja pun kemudian merubah posisi-posisi pejabat-pejabat itu. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan oleh sang raja. Sampai sang raja mengatakan, وَقَالَ الْمَلِكُ تُنِبِهِ أَسْتَخْلِسُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Dan sang raja berkata bahwa Yusuf, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Dia sudah jadi orang pilihanku. Ketika sang raja telah berdialog dengan Nabi Yusuf, dia pun berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan engkau orang yang paling dipercaya. Artinya, ketika kemudian raja berdialog tentang soal takwil mimpi, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan takwilnya bahwa akan di masa depan akan terjadi begini, begini, begini. Kemudian solusinya begini, begini, begini. Sehingga raja terpukau, tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dengan masalah yang diterangkannya, kemudian juga keluar permasalahan, artinya mengeluarkan dari permasalahan besar, Yusuf tahu. Dari situlah raja kemudian menjadikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan tinggi di hadapan sang raja. Makanya raja mengatakan, sekarang kau mau apa? Mau kutempatkan di mana? Kau mau jabatan apa? Ya. Makanya Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ard, inni hafidun alim. Yusuf pun berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan mengetahuinya. Karena begini, tentu posisi bendaharawan yang memegang harta kekayaan negara tentu tidak sembarang. Ya, karena bisa saja mungkin seseorang itu salah kelola, diberikan kepada orang yang tidak layak, ataupun harusnya diberikan kepada yang layak kemudian diberikan yang tidak layak, atau mungkin korupsi dan begitu seterusnya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam punya kepercayaan, dia sanggup untuk memegang jabatan itu karena dia hafidun alim, bisa atau pandai menjaga, dan dia mengetahui cara bagaimana mengelola harta negara supaya tidak hilang dan berkembang. Akhirnya kemudian sang raja pun mengangkat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dialah menjadi orang yang kedua setelah raja yang sebelumnya Al-Aziz diturunkan jabatannya. Yusuf naik pula jabatannya menjadi bendaharawan negara, mungkin bahasa kita mungkin menteri ekonomi atau apalah, menteri keuangan gitu ya, yang memegang harta kerajaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini berubahlah nasib Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang anda anggap benci itu rupanya sebuah kebaikan. Ujian demi ujian ditimpakan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mulai daripada hasadnya 10 saudaranya, kemudian memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian dibawa oleh para pedagang, kemudian dijual dengan cara murah, kemudian mendapatkan ujian, dirayu, digoda oleh perempuan Aziz dan para perempuan pejabat-pejabat Mesir, akhirnya harus masuk mendekam di penjara selama bertahun-tahun tanpa ada alasan yang benar. Tetapi dengan kesabarannya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat derajatnya oleh Allah
dan sekarang dia menjadi bendaharawan Mesir, menjadi orang yang menentukan nasib perekonomian Mesir 7 tahun ke depan, bahkan mungkin puluhan tahun ke depan. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berhasil sehingga raja sangat percaya dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam memegang bendaharawan Mesir? Apa yang terjadi dengan ayahnya Ya'qub alaihi salatu wasalam? Apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya Yusuf alaihi salatu wasalam? Tentu ini pembahasan yang sangat panjang. Nanti insyaAllah kita akan lanjutkan dalam kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
1: Wa lisanan wa syafatain.
0: Dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ.
0: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
1: فَكُّ رَقَبَةِ.
0: Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
1: أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
0: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: أولئك أصحاب الميمنة.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
1: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
1: Alaihim narum muqsadah.
0: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa. Untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipi, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih. Nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia,

terbunuh, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara, sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadang menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadang konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai.

0: istrimu silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi. Orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Oh, pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran kesana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres. Penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul. Bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-keraguan lagi di dalamnya. Dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Ia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati? Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati gak? Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga, kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu, daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Ya. Ada jaminan?
1: Ya.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi. Dia datang mengambil yang anak-anak. Dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa... Umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah. Gak ada yang berani nyegat. Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Ya, jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus ya. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah. Baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat. Yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir. Diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke Vila lah kita, ke Bali lah kita, ke Hongkong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2x1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup yang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini. Nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat. Maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, Rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar. Mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini. Bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur. Bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat. Orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri. Menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya, Man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, Ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya
1: jangan mimpi dapat tempat fi a'la'iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan? Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beri

0: beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
1: fasawfa yad'u thubura.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: Wa yasla sa'ira.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Majun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa. Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Dan antara keluar duit demi selamatkan proyek mangkrak LRT City. BPBUMN bersama Danantara menegaskan persoalan proyek LRT City harus diselesaikan secara menyeluruh, terutama dengan memastikan hak konsumen tetap terlindungi. Danantara memastikan dana 456 miliar yang disiapkan Danantara akan digunakan untuk meneruskan pembangunan proyek hunian LRT City. Kepala BPBUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria mengatakan, Adikarya diminta segera menuntaskan kewajiban serah terima sekitar 2.400 unit yang hingga saat ini belum diterima pembeli. Disebut total unit LRT City terjual capai sekitar 5.400 unit, sebanyak 3.000 unit telah diserah terimakan ke konsumen, sementara sekitar 2.400 unit lain masih belum dapat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Ekosistem Avalanche menjadi sorotan utama menjelang gelaran Avalanche Summit 2026 di New York. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian komunitas tertuju pada pengumuman kerjasama antara Crypto Mondays dan Team One untuk memperluas akses acara dan tiket khusus bagi komunitas Web3 global. Perkembangan ekosistem Avalanche menjadi fokus penting di tengah persaingan ketat jaringan Layer 1 melawan Ethereum, Solana, BNB Chain, Sui, dan Aptos. Meskipun pergerakan harga token Avalanche tetap dipengaruhi kondisi pasar dan aktivitas jaringan, konferensi ini memperkuat narasi pengembangan teknologi, tokenisasi aset, pembayaran, hingga game digital. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati keberlanjutan pertumbuhan ekosistem. Apakah didorong oleh penggunaan organik atau insentif jangka pendek? Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kemampuan jaringan dalam menarik pengembang aktif, menjaga keamanan, likuiditas, interoperabilitas, serta kemampuan aplikasi mempertahankan pengguna setelah program insentif berkurang. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Sudahkah Bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
1: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
0: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
0: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat.
3: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.